0: ཁྱི nga zu linka ji to wa chang se ma lan ti ko chang ta tong ne me se pa ta chu se se pa so si ne cha de ta ya ni ma ji ji so ji ba zong bo chen pa si jian chun zhe ne bu si ne ya ko ji che ji tan ta yu ji song pa ri linka che tin ji to ta si ne ke li ji chi li la zhe ta ya cha chin ji le rong ji zu yi ge ni che de ta chang se se pa ne tong kong ji la bi ju xi bi jia ran cha ma dao sum ji ta la de ne chang se si ji yu pa ri Lhasa, Kanghen Koyo, Songjiao Nijia, Tseyo Kongsen, Nyeri Chanyang Tsui Gini, Zangse Shizhe, Zhong Jijia Sanpatan, Long Komo, Lo Tongtse Tu, Nyichi Nga Tongsenji Yopari. Lhasa, Kanghen Koyo, Songjiao Nijia, Tseyo Kongsen, Jichao Jinyi, Niu Jilonghi, Nga Zho Nyentara Gini Na, Jianyi Shizhi, Chotab Na, Mese Tongke Yola, Noyo Nguzi, Meba Suwa Tan, Deji Ji Niru Na, Jiajiu Shizhi Yuchi Sanpari. Lhasi Banjo Sipi Kota Yubi, Bo Jong, Jekun Koyu Songjong, Tsenzer Tseyo Kongsi, Nienka Yubi Niru Tachi Shinisa, Nirun Tongkong Jitan Jirwi, Nipa Chira Tongshi Yubari. Bo Jong Jekun Koyu Songjong Tsenzer Tseyo Kongsi, Linzi Jindang, Niu Han Gangki, Bo De Nirun Tongkong Jitan Jirwi Lhasi Ji Tongcha Tang, Tongli Ji Tongcha Gangyo. Nga Zho Kongsi Na Dacha, Bo Rang Jong Jong Kongji, Lo Zi Chata Tang, Zangse Shio Jubi, Kili Jubi Dihinbi, Loro Niru Zangse Shizhi, Zhu Samchi Zinji Du Jisong Pari. Nime Zhongqi Renzu Zhisha Zhe Kurkong Chun Da Chia Jitang. Jian Kong Kuyo, Yong Zhu Tenyu Jijin Da Xie Mesang La Zuyo. Lhasa Zhongqi Renga Jin Tiwi Lao Chung Ki. Nire Ryu Tang, Tongkong Zhongqi Xia Zhe Lao Tsin Na Nyimji Xie Bi. Nime Da Xie Yuan Na Lo Chung Cui Sam Na Zubu Xiong Yo. Lhasa Zhongqi Re Chen Guan Qi Nga Qi Tiwi Lao Chung Ki. Qi Gu Shu Qi Xiong Ba Mi Zhong Ji. Lama Zhu Jin Ting Ji Lao Chung Tang Cui Chu. Rang Geng Nga Lo Tang Qi Zhong Chung Xie Pa Tang. Kini Ryu Xie Pa So Ji Gam Xin Jia Yu Ji Song Pa Ri. Jidda Nga Bi Cui Jo Ni Ni Zhong Yang Jin Kong Ku Yu Song Chung Da Xin Cho Chung Chu Bi. Rang Chung La Ka San Bi Mang Cho Ji Yi Ge Ngo Ji Tien Du Ji Ni Du Ni Shi Zha Sang Ru Ji Ri Ji Ji Bi Chu. Ka Pa Ni Tien Du Xie Bi Ni Du Ni Shi Zha Ni Yu Pa Tang. Yi To Ki Tien Du Xie Bi Ni Du Ji Du Ke Qin Bu Xie Bi Ni Du Sang Ji Yu Pa Ri.
1: Da Teng Tien Du Xie Bi Ni Du Nang. Lhasa zhongqi la junyi yue bi chu, doku qianpu xie bi, ni dun nyi tang, yi zi zhongqi la nyi, loka zhongqi la jie, nyi zi zhongqi la sum, qiandu zhongqi la nyi, na qiu zhongqi la sum yue bi chu, doku qianpu xie bi, ni dun jik ji yue ba shi, da teng jie yi gu rong o jiang nang, xin kan kuyu ti dun bi, ni dun ni xiu zaga yue ba tang, di nang xin kan do xi ga, ni dun gu tang, long kan qianmi ba zu ga ni dun dun, zi ji ba zu ga ni dun yi, su ni jia ni dun sum, qi ba zu ga ni dun ni, di mi jia ba zu ga ni dun yi ji yue ba shi. 谢谢君你你姐也跟我姐姐天天苍马这也中切了这就自己这也不是现在我比谢君你你呢这些没有对亲家当中的把定把当没有理论不如王位对亲地能可能比同意当家定不给你你都可他杀等不了其里这样给这年不可以也不是
0: 若把我不念让中中妈妈面看给肯定请客给没有呢咱这边里东边过去有把的肯定请客能给你把妈妈去玩呢差些就是过边你把家答应边你把得打弄苦么如不当三观了努秀千不这边没有里东要差不着过去有把的让中中妈妈面看肯定请客给没有张大红给我做没有错不了没有生着出你有没有地请客你也到我心都把呢我做没有那一可能做让这里你听说 你把那了要是差成不着有几种把的你这中间妈妈面看超级你大众看给没有本婆婆养鸡蛋例如说你把那了大众刚扎洗进去了可做有三呢面看给超级你捧给出也才说送客了几个七夕的到了那婆婆养鸡里个有几集落接电把电把蛋空给三头面就恰接婆婆家的胸子了帮不透了我这把什么的让这里呢电送下着当家人穷那是有你这中间妈妈面看
2: ཚབ་ཅེ་ནེ་ཏ་ཅོ་ཁང་གེ་མེ་ཡོ་པོ་པོ་པོ་ཡང་ཅི་ཅེ་ནེ་ཁང་ན་རི་ཁ་གེ་ཅེ་ཅི་ཅེ་ནེ་ཏ་ཅོ་ཅེ་ཆམ་ལ་ཏ་ཅུ་ཅི་ཅི་ཡོ་ལབ་ཅུང་ཅོ་རང་ཉི་ཅེ་ཅེ་ལི་ནེ་པ་ཅེ་ཏ་ནེ་ནེ་བེ་ཅེ་སོ་ཅབ་ཅེ་དེ་གང་གང་ཤན་ད་ཅི་བ་ཅི་རི་ཅི་སོང་པ་རེ་ཆན་དོ་ཅོང་ཅེ་མ་མ་མེན་ཁང་གེ་ཁན་ནེ་ཅན་
0: 看你面看你用意。

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི རྒྱུན ཁམ གི སོ ཆ ཆོ ནས ཐེ ར ཇེ ད ཆོ ཐོ གེ ན ཆང ནས ཐོམ གི མོན ནས རི དུན ཅིག པ ཕན ཟུན ཅིག རེ ཅིག ཐེ ནི དུང དུ ཡ ཅིག པ ཐེ ཕན ཟུན ཝ ལ ང ཁོ ན དེན དོ ཐོ རེ ཅིག ཅིག དེ དུན དུ སོ ཐ དེ མོ ཅེ ཅིག ཐམ ཅེ ཆ ཤོ ཐོ དུ སོ ཡ ཤོ ཐོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: kubi rengi ki simni yu zi kumul jangbi ma zi chukur yang jang. Ah, nye chingku. Karche song, sanjur zhogu yu bi.
1: Yu wen xiong lup da.
0: Ah, nye chingku.
1: Xiong lup da.
0: Dile nye chingku.

0: 玉米桃子的感情度年多别七年啊别什么几天应归期桃园年间别抗别难去年多别马队叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的叫我吧叫的 ཁྱི
1: ཉེ་དོ་ཉི་ཞུ་ཆུ་ལེ་ལོ་དེ་ཐུ་ཅི་དེ་བེ་ལོབ་སུ་ཐང་ཁོ་དེ་ཐུ་ཉི་མིག་སེ་དེན་བེ་ཁེ་བེ་ཆེ་སུ་ཁེ་དེན་ཐེ་ཡ་ལར་ཡང་གེ་སི་ཐང་ཅི་ཏ་ན་དོ་ཉེ་དོ་ཉི་ཉི་ལོ་ཅི་སར་ཐེ་ཅིན་ཤིན་ཤ་ལོ་ཨི་ཤ་ཡ་ར་ཡུང་པོ་སོ་པ་ར་གུ་གེན་མང་ཆེ་བ་རང་ཡི་ལ་ལོ་པ་ཐང་ཅི་ལིང་ཐུང་ཧ་ཐང་ཙམ་ཐོ་དམ་ 바로 뉴유 개고 디조리아 레 가르단 가르지 뉴유 용보 가제 요르 스케지디 미디리엔 장부 큐니 기금도 어 카바이유 추유에 지기 어 랑사지 그게 뒤지 르르 데베 스케지디 렌 큐니 기금도
2: 장치금어 달로로 니슈땡아 인진 지링 통화 장례 이마타 라오스 로제 뉴뉴 요베 지사 되제라 로 리마타시 年到北，国把企业都扛起来，开始改革，涨起个门来了。